0: Ongea usikike.
1: Hapo ndo pale watu wananyakuana, sawa? Kama hujawahi kunyakua mpenzi,